0: Hello, la kut. Jangan sedih sama anak kau dalam waktu yang betul lu tak. Mami anak kau lah dah nil lagi alin nil ningi kain nangat nama tu. Ilak, jangan sedih lah mami sama anak kau dalam waktu yang betul lu tak. Ulu milak, nak gajah betul lu tu September 30 siapa? 28, mami anak. Sibuk kata talaga ng nagibong kata ba ko sa kaluwa si Ula. September 28, ngunap sin do mitid September nung palit talaga po suli apilaw si Mangitugon. Ilak at managadyang ngumat ulumitan na to sa pwede katakati ko. Zipidi nung ngak. Tako inuit si Ula pa minagawa palit katalag tilugiga matokakunot. Tamas mamisan at usap bigin niya katigo. Amataw tako no tamik tamanin. Kopya su ta kalam me matano no me sunau ta manga ngai kau higer na ri lota amata tan nota ta ta ja le ngu si mayok the other ones e ma te ja una ka te ko go asing it e ma kai te ma te ja una ka tok ta ko ar wa mi lo me te pinaso ko si le ma e pinaso ko sa lo te tinning dan tak kan ajilio tu kata ulam mejok tak kaya leok tilu itu shopping ni akan luti ko. Amalu nunabut sila tu shopping me tak ko ati kanungai nuta me ati sau kaya temik kini leh me mata tak ko salah satu tina sungguh mata tamas mami sana tu nai mengal kerja sana ni akan luti ko. Tema nak kerja ngomat ulu me, tanah zipi di nongak tu sasa kata pemat. Tekan 1962 tilugit Inuit si bulak pamik negara kuna seti taulo si mamata. Tama suami sano tanah zipi di nongak unikat tilugit tu sakai nolong melabu.
1: 1950 Louis Saint Laurent, Liberal Party kuni si bulak tiga jauh kuni. Angger kagum na hok Canada gabo mangano. Take na kagum itat suma gabo mao binga pihurali oktu niyo inunik Canada miunik piyuna bitak kay suti nagwa hata ogun na nung mik Canada limami pihurali oktisenik nagwa to hasipat

Sumerloakotausut, inunnik, tikarok lahatsia, lakarangi kutiki yang inik, kana dao pekhawali okpingani, nuna tsiallo, nuna bolo asinginni, inut tahang miyugaloani, inu inuna,

0: tuna digging it new tilok to sala how to ga so langa tlewe ta makwa
1: ta na sala khau ti ga yo new sa yo ta va ne sem ma pim ma ri sem ma ninga ni o khau se ri gum na ri vio
0: ha ta man na ili tak si ga ha ga ta ha ta makko ni ga pi va le ti chi gu ma ru ni u pu lu ni nam me ne pi ne su pi mi ni new chi gu ma gu tik ta makwa digging it pi vit cha ma ta taman na pimmari uti gumalok tavu ili taksi gumanit tini tamakkuni nga uhumettu ni pinasuaktu ni kiinyarukti gu makikasuak nemu ili ngaru ni nammini pinasuppi mini nuitsisutik ammaluallaat asingin ni pinasutti haktisinikku teemeile ngarumi iltari gumahattakattigi lagumalaakattigi hattalaakattigullu tamakkuni nga tigingituni nuitsilakhiloktugu tamakkuolu pivalliarumaju ilitaritsiare hakattigi ammalu tamakkuninga tigingitni iluqquistini nuitatitsiuni miqsunermut uppulumni sananguanermut tamakkuninga niqqusisuut tamakkuolu pivalliarullugi parnasimagutigumalaurabut ilitaqsinikku taakkuninga
1: kanuilinga simaninginni atortau khattalangajui taakkununga nunavimmiutanut ajigingittuutiummatta kisumi neriugijahalanga wa tamatumaamitsaanu
0: tamanna iltarigi gumagattigi pivalletit sigumarut tamakkolu iltarijautsia hotsugillu pivalleningit makippaleningit pinnasuga tisinikkulunniin uppalunni sunatuinnamik nunalimmi atuinnaungittumik atuinnataartisilluni tamanna amisuni pivalle khuritsaamma kiinaartti kumakiga suarnamu ilingaruni tamakkuninga iltariutsia khurigatta pivalle tsiga suartugu taatsaminga
1: saala tsa tauga suartui khanga tusarti tislaqse
0: tappani katimani marimmi nuttuami nuigengalaqortigu taanna juun utlugu tamakkua tusaqsarutitsialaartugut iltariutsanik tutsegalerutta tataqsaratsanik atuinnautitsilutalu laarneattugut immaha upengaangulaartuq aurolaartuluniaqqaagu tamanna inillerasuaqsimalagallutekuna
1: uutturumajuit nammini neruaqatsiliorunnaqaut uutturumajuni
0: tiligunnasiartut ilitariaqujarminik uppalunni nammini immini manigunnasiarmiyut ilitariaqumagutik uppalunni saala ha qasuaqumagutik attigingittuni neriuqattalaarniatugu tamakkuninga manijarunik nautuinnanu
1: andi uqausiqingitattinni kingullermi uqareakkannerumave
0: aukko uqausitsaqarunni tuqataqqua signaritsiaqigittigiuqausitsugu
1: Na
0: komisia
2: kage pivi kharun nara taranu. Na komi. And the more house than ang ilo kaha tatungay lang yung aki pivalle ayo lang ng mut take ni makibik kunni. Tapos mas CBC kunni Mary Powder episode na lang mago na komi ng Andy na komi Mary. Mana pivalle ayo tusok sa nealam ni mata kasi ani tamani taman na suli yung makilis ni aktet. Liri wali sa mga telak truth and reconciliation. Te mata ko takongan na titilalam ng mata ta na ino ingyak ti opera singer na kakta yuk Diantha Edmonds. Ta kuning api pekatakalo ni ino kshik drum dancers ni ta ikan ang likan kutusir pingan ila to September 30 ulakat. Ungaliagot sa ipamukat unukot. Takwa dan nak ikat jalan itu kesendiri kemudian lekat kudus siap dengan not tunis si kematangan aku setungga sudah tahun tiang mayusi kau yang jauh bingga kau yang mayusi amalo takko inuit sungguh siap ingat di tahun lama mata singalang tas menga lui area temelio tilangat sungguh siap ini sebab tapi lekat October 10 981 Nunavut Drive, Tamani Kalunni, Takwa Akikangitunet, Amia Rutinik, Piti Tawala Rilutin. Ila sing along, Inuit kids sing along live music with Louis Ariak Saturday, October 10th at 981 Nunavut Drive. My name people there just so can on the element.

Rebara, hinnä lu neitti on ne rebara tite rasse ma jui. Tää ko kau je getti alo lugin. Ilak malo ilinia umato anna rossi ma na pepe katte to lu ma jota na productive justice mona katte jo katte bilri ikunni. Nero ikanunga kinilang ma jui tok. Tamak kuningo jero sotitika balli kannan nomme tukisi umatitika nang nang melo pilere kata yak tuting dan pingat si ulakat September 30 ulakat ilawa me ulak ko teta mani nunubo me ulama ano ta ko pipi kang nak tweet pingat si kas kwas nengan ni September 30 te mailing at tari po namok yang ayo kalaga si gun na kaya kibis kasi ani tamay teka ni tapi kan illo alam high rise kuna katto ya mega 505 Astro Helmi Lot Street ta ko la me satti ta lo ti ko la la lo ne ti ta la me yit ta ye mane ya se pe ko ti sakato ro se o ka la bi on na ti ta si 416-574-5075 Kau mana yang keluar kasih kau itu yang keluar aku koi kisah dia hubung aku kalau guna dia maju sekali lagi akan aku bertawa kasih. Ilak, itu aku kalau tena tu ina aku nak kau ngemat tena apa sunya kau yang keluar buat tema kena malu sih yang umpan kakek nak kau yang mengit tu kalau ilang itu video di sakap tu dia juli kena pemimat. Mana nija yung mik nakalagay na sunga kayo ng mitay eh silang dapat pwede ito sa solo ngayon ngayon ngayon

Alula kut tunga sugi semana nak bilang bot udah semua dalam itu lada sulit apa ni ni agak 9:25 ubah sunning ani. Kaya matu sana dalam aja kita ya tamani ni nak buat silat tu sabik tak kuat. Ati sauga yakti mita semoga nota mod kaga sauga kut internet network mana kapta yakinong ni alam ni mata sahala satitika sulluti nota me atat tau na subtil logo tama semua misa na tu sang ni yakti kut mana tiak amat tau 9:25 pata nakawisa alo to fivalia yulagan ni agal dunia.

0: Makam panak aku bilang mai. Aku orang kisah bercerita ini. Tahu nane, nane dari orang salah umur isu ane, mana tua ane ingin mana. Atau si tiada kita kan orang kata orang semangat waktu ngan samset. Ugi lah kita kalau ini orang tidak booking untuk pak. Macam apa? Tak orang nak tahu nak soalnya ni agam tiga buah petuk zaman. Tapi kau ngalau semangat waktu kau nuna tiada orang nak soalnya. Ilu betak kau soalnya tahu. Kapsi ni kya. Tama ngalau ngahil dunga. Takkan na ino kakak tak tu bini walau nama kinga mayu ni kau hilang ini. Tapi kau kinga mayu tadi. Sunah buat palu lah kau angai yok angai. Kena kau tadi kau. Tata mama tata mau ngah tahu bini mata sakit kan? Tama kau tu sama. Tu sa uma tu inak taka sa kaya unik ka sa mula uma. So kaya may kayo kyo na kata kang makalaw matao ina o padalo nga tamak wa kawiyo may katukoy do ti tuin na salan unik ka kaila umilawin ikayo sa unak tunik tunaw ukaw jo lune tunaw ba si malang na sa mga umat tayo manapigay alalaga ma sa mga sa mga lunilo. Karena tu, ika yuk tuh tinggi tu nak tara, kami kanok pilih yang yuk saya mengata udah tuh yang kami yang nak lekse, tapi kalau sirli lelu, ublu macam tu lisa udik saya yang naya, orang mampi gel dah tu, macut tu kira, neu kau tu saya kena ublu macam yang naya, orang macam tu lisa udik saya, ika tu makin duit. Anak nak panas saya nak tis. Ayok na yang ni lah mak. Tiada kerja kita kalau main dengan ni lo ni lo. Tiada kerja kita kalau raya suki kerja. Kau tiada mikir lah lo. Kiki ada main dengan jigi game. Oh tu nak suka jigi kita suka aku patik kita suka iklu ada kita nak sewa suni suami tu lo semua anggota ini ko. Anu aksi lo yang kami. Ila anak nak tu kudi cari ayungi tangan lauk tangan tahu taman na angotin kaklik tahu pa aji gini tangan ni siguk tahu yo. Tapi mana itu lauk tu pihak yang kini amang nak siuk tahu pa aji yang itu mi siguk tahu semua lauk mayun kaklik cain. Ila tu kaya kau tu alu yo mangin man. Tama ko ang uti nila ato ang ano ka sa unang tuyo ko. At sige, tiya may sito kaya kataklo, sigyo kaya kataklo. Piyo yo, iso kaya ito, magtulog na ko. Ila kaya kaya ka ang ito, ila kaya kalito ka lang mo. At sige, ngilo ako may sigyo ko si maya ka ang ata. Niyo, tama ko. Aming ana atang ikalwa pata tapau na wasi ako tau to korea tu na lu me ko har lu inu ne aming am ne tama na ata lu tema ni un pi ye hatta pata ni u gus hatta lu ti tema na ile ti ni u su tuma lu ta ya to ni u ku lu kana te wa lu mata ta ko an na lu ti lu pi u yu mata pi u kan na kan pi u si yu na mangata. Tak kalau kau je majulah, tak percaya. Ijuli mereka ayung itu orang macam tu mak kuningnya. Inna kau nak sepalu ya sotik lu suli ping mata. Tak kau nak tangan kau gamala. Pinga sesungguh lu gamak kau sesungguh lu kau ijuli mu. Inna kau tiap sepalu ya kalau semangatin tak percaya. CBC ku nak kuningnya. CBC ku lu ulah kun. Ukau sana, ukau lau yang pak shooting. Tui kota kau yang shooting ini, ukau sini ni. Tema kau yang nak tak juga lah. Ila ukau sih pun ini udah sakut tak ada hangit tiada tigo.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Sakut itu sakut tak sama. Ame suru sakut lu, ame mami yang tahu man. Sirlo yau tit makwa, kibal tu mesti sirlo yau ti le yau semua mata. Tasi ti utau nak tau kalau agak doting la. Tama kuning apa kau tiaga kat tak doting. Tama kuning sana yun nak doting. Apa kau doting? Nafi, apa suasa? Ijang sul inau mata sana yun nanti aku tama kuninga. Apa sokang doting? Neo kusakat tak pada

아이고, 내가 늦다고, 뭐. 걔 맥주는 쇼. 소나무 빚지도 않았어. 딴 년에 쇼, 뭔가, 호백고다, 쇼, 뭔가, 하우, 쇼, 마시, 말, 잇. 암말로. 아이고, 강내준 다, 아니, 남이, 개남이, 뛰네, 다, 만, 살려. 이망하니, 다운하니. 역강하니, 귀부지치, 시말로틱. 락스 말로틱. 암마, 귀부지치, 끝내가, 막일로틱. 오메학전에 하우 샤고 팀이 이라 오메학전에 팀이네 하우 샤고 팀이네 아이런네 아필로 알린 컬럼마가다 하우 샤고 말루티 약간은 타는 그 지치시만 맞아 같이네 막고닐 루켄 코테 메링아 요만 테메고 마스마가메 안겟테 마가메 테메로 스마메지 아 라타마네 군네가 로거로 티테코 하우 샤고 메 하우 샤트 Tak mesti kuat, kita tidak melihat kalau saya kau tunjuk dengan itu umur kita mahu naik mengada, hanya itu mengada lu umur lu ni, tak mahu dengan kalau saya lu kau tidak, kita tidak melihat dia kangen tahu nunggu. Per tahu ya, ini per kesemalian semalut ilah pada semalut, tapi orang putar lagi tahu saya kau ilut ini kuasa semalut. Maka kaga tayo tigo. Akaw may kong kilalun taon nga. Kibuti si may kong manik pira kalok pati persi lo siya. Persi kong nalak magam persi lang may nalun ang isipi. Tama na tayo may lang at ako. Takwa kaluna ila. Sikita ko luya siyong wala tigo. Sunalaki ko luya ko nun. Teka unikagilot pagka. Ama umur lagi yang lain sedikit dari rata sama jumlah tak. Kita lagi bici tinggal lagi. Nunarin nak mati yang tu nak kata nak tu lagi. 14 ni kita luka ni piu sama jumlah tak. Tak ko 14 ni kita luka ulu nu mak koi nak luat aku tu nu nama siapa aku tu lok sedih. Kita luka 14 ni dia kaya sama jumlah tak. Tak ko nunggu tak aku tu lalu lalu. Orang nak kau nak nuhul lagi. Apa yang pada tak kau faham dia pelajaran pada ini untuk hati doktor ni alat mat tangi. Kamu ni lakukan sekali macam mana? Itu lalu tangan tunduk kata doktor. Amek kau faham mata amek kau ayo hati kau yang di dalam itu. Kita ni nunggu tahu faham doktor tak kau tamam. Amalu. Umur lagi lah. Jika kata orang utama mengata nanonut, kata bangun hari lalu waktu itu, kalau nak kemari dia waktu kalau itu itu ina patut sama kata kata kata orang mati nanui. Tapi betul kalau memang tu mahu lagi ada kot, nanut tak kalau memang ina kau utama apa lu? Jika kata sami, jika kata apa nanut tu sana amusi bagai semua memata, amusi Allah suci tinggal sini. Tukerak tu apa dan nuwak tu ni. Asyik ada ni, dan nuwak tu pok tukerak semenar tu yuk tawa ni. Nuri ada ilas, orang silang itu milang lah kau memata ini ilang tawa ni kalau yuk ini tu kalau memat lima orang sinten dan nuwak tu pok. Amma kau tu nanti lugu. Amaan ini kerja itu minyaksalung biyumi dan untuk halau kalunya tak cuma aku yok tak cuma yulangan tak cuma aku dikerak sama yang tayu lutik dan untuk kata talagiku dan tempat yang kita kau dan yang macam dan waktu mula sungguh tempat ini memang tempat pembiyo tempat tempat yang biyo. Amalu asyik nuparu, aku sekal gelung. Saat itu kata kau yemi, yang kata mah jangan kata kita kata ada gelutik. Taman nak, kau beranda loksun ni kata kita loksun dulu. Tapi kita cerita lalu kita demi pelung mata kata kita loksangan, demi tulang biji kau beranda loksun. Amma kau kena dulu, santai loksun dulu. Ipasa kata. Pakti tak kalau yang tak kalau memang ilu di kolom mata ilangan.

Inalagatta uwan ning awrit tun naksit lumukin na yukulunga. Amma rabana nuksila aksi magmigama. Asuilanan no kimmikaan no ingnakaro atunin. Tamaano pigya takutingi ya arahlu itaku yukurung mata. Upaktaru ya nati ya adlu itapakam tuikirtaki aksi. Itu kau tu juga kami mana kain yang angu ya orang si mangun, tap angu ya umun. Aku jauh yang tapan ini anak ya aziz tu, oki tu kau tu. Kim kau kau yang bisa angin baru makhu yang tu. Sabik tu mah, kapi ni ada aku. Angin tu kapini ara ku sakkim sakkipan amma to po isu mo sia ra kitu anya kini aktaru ga amma to po uti atang mi ma urma uti aitu ki kawa okur ki ya jang man uposittu asuira kimmi qpaya ringmata ya kau kerja betul betul kami upik amat upik tua dek kau waktu ya kau mana koruk sahun koruk ak taman naisi mau ya kau tu kengai koruk dek ada uku aku dengan itu dah naisi mau ya kau waktu kau waktu kau kening naik koruk si jong kau ini anisakat lalu tuk yuk terpakai aku kamu tinggal ingat semua saya juga tak siapa ibu mertu tuk ngarut itu, tapi mana orang semua tak ibu, amma apa, tapi mana orang punya, amma apa terkini agak sepuk mikat siapa emma, terkini aku mau bikin nak, aku bikin satu hari katiku, piye nak sedih tu, asyik terpakai orang ni. Kapi yang turun ke yang terkenang itu yang turun surat yang turun, dalam mikroku turun itu nak terdetar turun tapi orang agak terdetar sih macam tu begini agak turun. Biaya nak sing malu biaya itu, agak hilang semangat kapi yang itu, amat apa dah nak kapi yang itu, isu ribu itu, anak orang pun tutas itu sekian itu sekian siapa kan si malu nuri dah kulit tak lu, dapau ngasar pun, kakak nak kuda nama kita kulu, okong aku susung kuat dapau ngasar kasar lu, dapau ngasir orang kapiak di pangarik sekasar lu, barik sekakangu ya ulu, ubak tuh lu, kukiu tiga pek lu. Sekian aku tak nak makan nasi nak, ibu mungkin aku, ibu aku aku, ibu aku coba, ambil apa, ibu aku nak kerja aku tu kerja ni, ni kau ini nama dia awak yang maksi kau, kami kahwin maki kita dah semua rikkan ni aku, amma ada ubuk abuk tahu untuk si apa. Abuk tahu aku, kimi peyakin mata pangarik semua ibu mesti cakap, dekat langsung. Ibu mesti akan langsung ikutin kami, kimi tahu maksudnya. Ubuk tahu yang mana asma, nanti tu tahu tak mana siapa langsung itu, ubuk tahu orang, kapiakir kau itu apa, aku itu. Ibu mesti akan langsung kasihan aku. Tapi mana tahunan itu tukar uti itu ni, tukar uti kami. Amma ada aku percaya tu, tunggu mu, upang mingat. Akhir mereka ibu mereka semua kena terang itu kisah terang itu mara kau ni tahu mak, awalnya nak ni ada pun, sejauh ni dah aku tukar uti kami. Utim ubah kena kesal tu. Kepiak itu temaga kuda.

Yugok kanang neloni 40 mit 60 mutike gat taloni. Yuni niya tamani. 3 mi gumasuni. Oksokto milyon nuk nuwiye na yugok kan nituin realik ubaluni makogat taloni. Kanang neng na 50 mit 70 mo gat taloni. Yuni niya tamani 1 mi loni. Akagu nuwiye gumak yugok kan nituin realik ubaluni makogat taloni suli. Kanang nero masuni. 40 mit 60 more at Talonim, Nuni Unia Tamani 3 mi gomasunim. Ekaluk to Charlie Unuk, Kaneron Nepalena Nartau Yut, Oang Nelonigo 30 50 Montica at Talonim, Niglasunatamani 1 mi lunim, Akago no Yogomak to go, Kanituina Relic, Kanang Neromasuni 20 mit 40 Montica at Talonim, Nuni Unia Tamani 3 mi gomasunim. Korlok tolin unuk nuiya nak tu go kan nitu ina relik orang leloni go 20 anu ikhliang nak suni nila suna tamani 2 mil luni akagu nuiya go mak tu go kan nitu ina relik anu rea 15 mutika rat taluni nila suna ila una yungnya tamani 3 mil go mak suni tegu tak kau selitemin nena suri yau ila tekinya kecengmu ni unuk ama akagu.

0: ahibak panjwa ngatak bunyi hukdu ahibak awti luhan jwa ilikan jwa tekanunga kapok nutau lehilungi kapok atai manna tamajan nubik kutau aksuna taman.
1: Sabna aksuna sendego akasama pito akpatamadya piyang ne aksuna mo akdugu piyang ne alaksutik kikaluy.
0: Eh, takba amwa nubi manna ilakimangi humakpat. Ahi bakal tiu nak terubah cangin nak teak terlalu maksud nak temanna. Dan ruang dengan nepi itu apa dihuk juga ahi bakal tiu nak tu. Ubu nak kau di tengah ungitu. Ubu nengah hendak ruang itu tekan dengan hendak yukut. Kejar tu miluni sah nak miluni hendak ruang pembaca. Kali dah si makuk miluai nak nak kau kui ngata sah ni ngani hendak ruang si mai mesyuar yang pelawat, tapi mana tahu hendakwa pematang jauh dulu ni, jauh dulu ni hendakwa ngokat tak tuk time.
1: Tapi mana nak kun, kapi jauh yang patut masih ada hunang aku.
0: Masih ada kini aku niuli aku niuli untuk kapi utama. Kungu sini yang tersegi yang luang tuk tuk liuan isi bulat tami, jauh ni niuli untuk tahu teman, tama. Masih ada di aku ni agak pan alik tu kau tinggi na yak tu kau ini lulan dicok.
1: Kalau kami sungguh pada.
0: Kami sungguh pada masih ada aku ni agak lu alik tu kau tinggi nak tu. Tama nak akan ni pan. Tama nak tekbuna. Tekbuna. Kau si aku yak ni ulang aku tekbuna kian alik saya tu nak sama tama nak. Tama nak dia katak.
1: Kami semua dah katak pak sunata kipan.
0: Ami soalu dekat taktu, terik soalu dekat taktu, pawang unyak siang dekat taktu, lori tamau nak kesiarut, niu kat taktu, tak pawang ilani, tak ijarang, tak iman dunia dekat taktu, ilang iman itu loh suni, ami so tak iloh sunang, dunia mohon hati ilang ini usah dunia dekat tami mata, upadun alik tu tiba dia dekat taktu, tiada kami dunia mohon hati. Tamau nak kisiarut tau nukan nak suruh pungak teruk suruh dia mana tak ilah suruh dia mana kata tu dan sarat ni unyah pun nak kata tu kali dia kami sudah angkat kapuan kiri kalau kau tidur makul lu tidur unyah unyah kata kata buat nasi orang lu tidur jauh lu ni tak buat lu kau tidur tidur mian lu ni dia mana unyah kata mian tak pungak lu namu ibit kau tamau nak izi tangan piannya sahut teman.
1: Dan nak putau suna misana sana jauh si bapa nak juga suna.
0: Tamat tuan nan ayuh nangit pada tamat jago pingsau nangit kuk tuang ilunyi tiak tuang tamat jago indak jugunyi tamat jago kuk kau dicia bak tuang lupa kuk kau kalau kita tuang mukut kau tahu itu kalau semangat jual tu tuang siapa kau tahu yang nak suni, tambah jangan nuk kau ni kuk tuang itu ni tambah kau hanya jauh lebih ulah tahu tu tuan aku jual lebih kuk kau siapa oksima kami lu manusia apa yang nak sama tahu ibu itu itu ni kata nak tukar lekso. Nanuli pingan ni kakayong nagsawalok to nga. Kukot na kakayong nagsawalok to nga.
1: Putuhima na kaya kakaiba kangyago, noklok, kanok, makotititun.
0: Eh, tagbo na putulugo, nubili kakulubilugo at sunam, nubibigin niya tali, at sunam tan tagbo nga, bilugo, miksoklulo ni, piyasiyan bilugo, nakilang niyak lugo, aku cuci mak hidup tau tak nubi hidup putuk pan. Tak boleh ni tak kau taman nubi tu. Taman lah kau terjah lu kiasi jah lu tak tak tak teri jah lu. Suka yuma mutau suka ilang kapok tu tau lu jah amit.